bluso kuna bluso program konka kuni sakam atsitsa mana khata khabe akko sami dhum hemi tali gingi kwa gya te tatsi tsa tuwe kon fa yumne tenne wasa tron ko dongu atana sai ke tsi ke yak ka kom se mani re wa lungsa wa tsi ke ya chinchi ko akko tsi ke ya ntwa itsing he ka thwa ka twa thwa ka lungsa ngi te ke ka bang ntwa ke tsinda ka wa tsi ya ke nga dar din ke ya ke ke ge ya iku ku ke e ge ko la ka wa ko ta ke tsi de la ke tsa twin thwa ki ya ngi tsi ki chwa se ngo e ka wa tsi jala se tgala ke e qoisum qobulela tsinga tsila mqitla kwa pubier i best yi mtsang hita ke koi ke khama i qoki bona qalo ka khliente ta tsitse gam tsa bona ke gam tsa do ke khama ye ke khama na bi bakha e ke tsi ya south africa tsi blaga kai ke gaba ke ya blaga kha kwa sabau khama sapai naka ga am tsa ku tsa la plati he ga am tsa khaji de gaba smiti chung ka yasmiti skola he ga ya ten ten ten ten ten kau kau ya kau ya cip kau cuci cip kau kau ika ika semua kau kan cuma di kau tak kan kau kekala ika hita ke jukula cip nu hita jukua wisis jukutan tuan longsama entai kau cip jita cili kan kau cip kau kan satu rasa kamu ka kan cuma kau cip tegak cik ibu cik kamu kau tapi krisi kan dalam sesen dalam tuan mah dan bangga kerat tual pu kau cip jalan sen kau hem tapi tu rasa tu ni kau kelungsa tak tapi tu tu cip tak kan kau cip nu ika giam tapi kau kamu apa cip tiga hingga langkau muka muka hong udah kah cinci cinci hong tua hong aktua tu tu tu nak tahu si kalung sa aktua dia sekolah aktua tu tuang kita dan kita ngasih kah aku lah aktua tu tu kau si kah kau tu tu kau tuang tahu si kalung sa aktua kau kacau kan hong kacau kan hong kalau kah hong tadi gamblong ka cinga mah aktua tu hita tam tu tam tu tu kadang kau tuang tahu si kalung sa cinci kau tu cua cinci kau tu cinci kau tu kam cha thuita tam tam kwa chau tan ngam ta kula kan ngi kam chawa sim hika ke mulonga e chike ka hami pro ai problem a e matur dan fichi ha kwartala kai yese kwartala lo mi pe pendigin kama go ta thire kwartal khala dibta gri chinji michinga ka na kwartala ka ka gwa report ya sim wa pendin che kai chinji chinji kwa ka sor ho kwa e ki chike ma to ga ko ngam ka ka dan dhama tu ka chong ngam kala ntaka tsa twa khosi ga lungsa ga ka khosi ga lungsa he ka kha khosi se ya ka khosi se ya tsa twa lungsa ka kha ka wa chinji chi ga la wa chinji ga e a chinji ga pindan thum ko khabe owner wis ra wa dik ma owner wis ra wa ten ga sim ga ko anta ke a chi ko ma thu tam thum kham ko min da wa sim ko ga ya me chi ko ga ka ke ka ke thum dhau ta ga sim ta wa da dibi khi a ko a phi ka ra chinji ga ka ko ko ku ni ni ko lang ka ta chili ka sa ga ga ha ji chuwa chu ga ya nur ha ga ka chuwa a chuwa o te te he a buka sur kha buka op datam a sur kho ga us ge ya kala to a ge kom khia chi cha e a sur kho ta buku jala tu na kha be ko a kha u sa nga sung ta gi da wa ta chili tu ri ka twa kha us ga lung sa sin chi ka pin tin kum ko ya buk ta na op datam to ga chuwa chu ge u nur kha ka wa chuwa chu he ngal kha le nu a sa ta ge ya nu ngi khu ta dawa anga ke ke to to sang da kan ka ma cha school khabe a ke ka ka ma ka chi din ma go ma ko ka ma khra tol pwa chi di a ka ngu sim ga tin tin tin ka u ka ta ga we chu ka khang khang ku din dia a to din khwa chi ma ka sing ka sing ma ka skill ki kor tal ngu di ka ma a to ton khwa chi kor tal in to be 3 ta ka chang khwa final ku kor tal ta kha kha pin di tam tu na ga ka ko lo sik ngu ga ka la ma chi jala sing chi ga la ga ma ko tu tu sim khim kum e tagam kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok yi kwa tuya kuku bin nga nukha sin doya yi ga ya tu chinji kola ka nga sing chit khon nga gawa dar ting nga nga akko kola tuwa ita nga amak nga ita nga skola nga kula cha kwa mi chit kha ta chit ding nga ke mwusi tuwa nga mi gisi aki nga mana skola ma se ka wana ka ji chukwa ma chit ka la ka hum kutu ta kham krisi tuwa kha bari thali tka wala ta kawa chit kao nga kama chit nga ke khabi ma ta nga ka tuwa mi khabi sa nga nga chit ke khon kwa nga bi kwa kan kong kong jing eh ta wala kha gawa dole kitara khagde

Es kan berarti siapa ni kan berarti kau tiba tiba tuwe kau ni kan tu nang som cak ke fai mana tin hamsak kham cak kau si cak ngai fai mana tin hamsak kham cak kau si wace gam cak radim hoi kau ta jam cak ni tu nam cak rad cak kau ngau tuwe kau kau fai mana tin kau kau tuwe kau kau fai pin der tak mana tin hei pula kau cak kau kau mak kau kau nak kau ta iya kau si gam cak kau kasim cak kau tom cak kau si kau cak long sama entah ke cak kau tu tak muka kau kau kau mak kau tu cak kau la tu kung kwa gas ko la ke ka kwa ke tsu ka fo sam ta kana ko bin ka ka cha we ko bin a ka we khuita a ga fo sko nga cha o ma tai te ta cha sko la de to cha bla sko la ni tu nga ta ta nga u chi ka tu ta ma si a o ki wa nga e ta khai ko kwa no ta ko khu ka ye ka nga ka khit khia de we sko la ge ya chi ke he kana khu ta hi ngwa chi ga khu ki ngi ha a no a ge a manira he a monita chu no wa Kerana orang ramai serkoi serkoi gajah cuta amonat cung awak kan? Nuk eta amonin hitung awak kuang kek kek kek kek amon apa? Cincang cincang amat tayte amat tayte. Wajib jalan kaya ada kabar kita soal hitung nanti ke? Kamu, wah, kau kau kau dibuat amonat dibuat soal apa? Apa yang dia hinggalah kalau lagi cuma kamu kui jamat tayte ada kaya lagu lagi kabar ki kalau dibuat amtu na apa yang dia usi? Cukup kaki sih mungkin amak eh agen nak kelas mungkin kita itu aku usur kau kaki sih tu sih apa ini kaki cuma aku kaki sih tak dari kanhun tak kaki sih aku kanui apa ini kan tu nanti tali mungkin kau kamu gugur gam tak kuat saya ingat kau ah sila kamu tu tu sih kui ingat sih kau kaki kau kau kita kamu cek kau lalu macam kau curi curi dia kau lihat kau tu dah pun dia macam tu macam kau tu macam kau sih tu kau sih sih macam macam sih macam kau macam kau macam kau tidak kau tidak bunuh semua dia sih kau kau sarah dia sekarang macam dia macam kau sih dia kau kau lalu tetapi cik cik tu kau kau faham macam kau kau kau macam tu kau kau tu kau kau faham dia macam kau kau tapi kau tu sila tu dia kau macam kau sih kau dia tahu nak kau dia kau lalu sih kau kau kau sama nak ini tak kau begitu awak nak kau tidak lagi sih ini sudah kau tidak cik cik dia kau sih kita lah agak

ska FM 113.7 xa ke samtsa ke tara ndo ke tsamtsa awa nobulesa nkosazana dot tsamtsa ke mo yo nwe leke ke tsamtsa ke tara ncana mtsa ke mtsa timo wala tsamtsa ke 3 he tsamtsa ke 30 mo mtsa singa ke mtsa ka pa awa ncana mtsa khama mtsa wala tsamtsa ke 4 re ikala tsamtsa mo ya saka u simtsa program ka ukatko le u simtsa singa ke mtsa 30 mo eteni ncwa tsamtsa ke mtsa khona etena khango ke ikala tsamtsa ke akha mtsa ke kushiti ke anu kama akwa ti ke akhangxeya o aqonxeya o asingxi ke tichoyima mani yako ya tichoyima mani yako tichoyima mani yako tichoyima mani yako inga ti sikando wa maniria e ti ke pasikang asing kama kwa ti sifo awjala kwa ti sisi da kawisikana ngonta ke apasi akhangxeya tichonwi ke ke ti a agukwa ti asing kwa ti a pangakwa ngwa apa si acaya ki cigi asing cuci si ajar aku kan ngaya ki respeki nasing ngaya ki cuci si ajar aku mu wa kan ngaya ki cigi kang anu tu aku ngaya ki cigi kang menudah aku ngaya ki cigi kang matumpang aku ngaya ki cigi kang matung sing ayu matung mu dah kau si si awa cigi kang apa si aku tua si kang apa si aku kang mu si kang kaya ki cigi wa cijala sing oh, cik kang pasti kah panggakan cik, cik kah pasti kah kaya kan cik, cik kah pasti kah kanggukan cik, engkau naya kaki cik kah kongkua, aku asa cik kono, dah cik kono, cuma nyi aku asa, kaya awi tua, cik akan naya aku, akan ini respeki mana kongkua, dasar kaya cik hari akan naya cik kono, cik hari aku kaya. A respeki kwa jauh singgi ka kong ya begini si tuan wasing begini meniria e yang amagi ya jalan kama yang citrona akan kaya akaki ngkai kang pasi cakamu cige kang pasi cakada kau senang ngkai menire cige pasi kong aku kau ngau citrona cige he akan kau ngau citrona cige kang a kau ngau kau citrona cige kang pasi kang wajib jelas seng kang angu tak akamu kang awa tak ini cige bukan pasi kau kat cige pasi kat kang cige pasi kat pangat kau sena awa cige kang pasi asing ngai kau citrona kan ya kaki cige kang a tuhun ica kang kuah jauh sengi cigi at aku ingin ngaji tuhmu apa sih akhaya ini cikoi cigi he matung juta kangkai cigi matung juta kangkai cigi matung juta koma kua akan ngaji tuhana ngaji tuhana afistan akan ngaji tuhana ngaji tuhana sing hei tegi ka kan ngusi o kan ngasi cigi kang pasi kang o kan awas aku kagun ngaji tuhmu ngkon hea kaki cima kang ngaji jelasin tam cima kang pasi ka kapakau koma kan cuma kang pasti kah kanggo kan wah cik kang aku kau kau ngaji tuhmu cik tuhan cia tisa ah kin tang sing kaki aman ya aku amur dia kia fragi kuasa sing kaki cima nirma aku dua no katis agi nak cik asing cik cuma kang adu tak akan kau ngam cik mak adu tak tisa aku cik si kan wah cik kang asing ya aku kah cik kang aku kanggo aku kah oh cik kang atis aku ya aku kau no ya he asing kaki ni cik he pasi kang kai ga tsi o chi ga pasi ka kang ga tsi a wa chi ga ga xin kai ko chi kang chi ga a dis a kwa ya ga wa chi tsui ga fra ge chi a dis a ge sur a kwa sam chi sur ka kang han chi sur ga kom chi a pa sa sing ge ki mchi o ku ima kang a gu di yo no ya mchi o ku ima kang a kon ya ki chi ge hi ga ga kon kwa o chi ga pasi ga pa ga chi ga pasi ga kang wa tsi a wa maniria e hang asing yang no kau sih nama ni raya, aku kau ngaji kau ni, ya tis agaknya, mesti makan pasi kakak kau kau makan, mesti majalah, tak pasi kakak kau kau ingat, mesti majalah, tak pasi kakak panggak, mesti majalah, tak pasi kasing kau ingat, mesti majalah, tak pasi kang afra, cikai afra kau, apa si afra cik tuanang, hei kau cik tuan anu dah kau cikai, kau naya kau kau, mesti makan jalah, kau naya kau kau, mesti makan pasi kau kau, kau naya kau kau, mesti makan pasi kau tis agaknya. Cui sih kan luar kain lagi. Apa sih asing? Ina kat sih a o u ya udzala. Masa sendiri masa titi mungkin tena udzala. Masa sendiri kalau kamu tuh macam tuan ngah. Masa usang lagi sih he a kuah udzwa. Pasi asing lagi amani kuah gua citrami. Ka wah sih he a kuah kamtua. Sih a kuah ngatua. Apa sih asing lagi sih menerima yang a kuah gua citrami sih. Uma kang pasi a kuah gua citrami sih. Uma kang pasi akan ngaji tuai. Ngai ngai kaki sih makang a atua. Oh sih makang udzala. Cikgu singgi anga, apa sih aku ngah? Cikgu singgi anga, apa sih kang ngah? Cikgu singgi anga, kau yang kayak gini, cikgu he, kaki kongkau, cikgu kat amtua, ngah ngah kayak gini, cikgu yang apa sih kapangkan? Cikgu yang apa sih kapangkan? Awa, cikgu kewisi cikgu apa sih cama kareh? Kita lakukan gay, cikgu sih apa sih kamu jala? Awa, mencari jala cikgu, hingga mencari jala cikgu, mencari awana,
tigising ka e ya tomsa. Mzawana tigising ka e ya akumumsa. Kukuga kakuni, mchimakang, awana of a twin, mchimakang, tua, the marco e, he asinga tigisigi yang hotu, tigisigi, ka e kampasi atis, tigisigi, ka e kampasi apanga. Awana tijala singi tomsing ai. Ka asing niti kumi, titrono, then he do the gumumu, yang tigi akanga, kaki tigi gang, tijala sing, o tigi gang, atua, the wisigi tigi, atu de, anoda hating, o titrono, agi kanga, ya, tigi pasika oka. Titrono, gumumu kita kotok, gumumu kita onoki, tigi here, singagini, a asking godzala, diakini, a conradi, nitigal mahu, the katoti, the atunatiano, o tenum, magisada gaga godzala, the atunakosiano. Tisiano rang degi, a passi a sing, ugosian a sing, ka e ganzella, gang apanga, ka e ganzella, gang atisa, ka e ganzella, gang angu, ka e ganzella, gang atam, nissing, chim nirmaya, titron a good yon law. And the conradi, tigi masangakuna, tigi, problema giagona, os aqua kekula, atua zalaguna, the apasi atuna tisiana of apasi atua kamagona, or apasi atua tonsigan, or apasi atua kama, tennis and atua tonsigana. Tisiano gang, a oa, ka e, he tigi agu koti kumi, yahui, yakuna, a tigi akanya, gang yagu dua, tata. Jessin, kaki kawati jela kamuko tigi, a outdoor dom kwa utua, a pasi akanya, titumi, kaki tigi, wati jela sing, a lung saya, o akoya, de hasin ugeki, katima gang, pasika pangagat e, katima gang, pasika kamgat e. A oa, tigi gang, a sin kwa, tigi gang, as a kwa, the pasi, and wati jela sing. Pangati jalasin tisi atige ati jalasin kausiano wa tige kan akwa a utwa utige kan kwa kamtwa utige kan akwa sin rekwa tige anoda kha da kausina ngata ge pasi mta sinti khonu tige hatisa tsaya ke tige anoda kha atwa ngi ni tige khoy wala ngam problem ngi ge ha utinu ge anoda kha kama khwe da pasi akanya pasi atumaya nisa aka gini tigi anoda kha ka kolomi tigi anoda kha aka kata tso kama o ka tso jalami da ma tso ngai mtsamani tso haka a ko ngewa ki tigi ka khonkwa da tsi tsona asin mtsima kha ya ka gudwita atsa mtsima kang ya gudwita konga mtsima kang ya duita khanga mtsima kang ya duita a ko a de ni ko o ntso kona ko itso kona tsinko tso kona panga tso kona wa kona tang ngo ko ni ni ko of tang jiwa tsin ege ya sin ka jala ya gi ni tang ngo tsi kana atangui aku organisano, atangui ngua organisano, tua organisano, tua kamu organisano, tua tisacana, tua kuacana, atangui gumacana. Kau sih anak angkut cikana, duit cik dia cik, duit cik dia kan kadam. Cakap orang kaki kuasa kui, wajib cik jela kamu kaki cik he aku ukuah, cik aku kamu tua, cik outdoor doma ukuah. Apa sih asing kaki, apa sih as cinci cik sing kaki, ke afer aner cik kisi asing kaki cik mugi sing aci agi tumsangai. Cita lagi sangat cakap itu sampai kau sih kan awa meniri yang pasti asing ya nanti kamu disaya fraya kaki cikai masing tak aku ingin cikai masa tak aku tak mukita mesti mana dah ha kon ya kaki cikai kau kongko kaki cikai kau kongko ni asing ni kau kong ni atali kici atali asing tak ini cikai masa ramu atali kau mungkin kau apa sih aku ingin masih kau kerja lah kenisang tak pasti makan cuma cikai mampasih makan tua kamu kau mpasi makatwa kwa wan kawati maniria yang akon ngoti kwa maniria yang afrat kwati kwa maniria yang akwasa ngoti kwa ka wa tigi kang akwa utwa tsogi singi akama odir dome ya wa acting kuna tsu ngam singi kang ngeki tigi singi ke ka atwisa ke ka wa ka atwisa ke ka ka pang atwisa ke ka kang ka usena a wa tigi kang ka kwankwa o tigi kang ka gul ka tukwa wan kawa haliman doa yang asing yang ngawa cigi sing ka e hikang au o toa cigi sing ka e hikang au jala cigi sing ka e hikang au kuma kau sian ang tegi apa si asing cima a o cima kang agai cima kang apa nga dah ngai tegi ni cigi mah tegak kia problem lagi kalimai cigi masing tegak tu jala kalimai dah mima ni wa ma kerehe cigi mah kita mima ni wa hu jala cigi mah kita wan kawa titi mano yang ang ngata alung so ka cigi sing ka e gia kum sang ai tigising ka e he ato nai tigising ka e he ato afistan akuna ta alung sa utibisi gana ta akuna ta nai kiki kona akuna ta ajala kona tigi angkwa utwa ato nai kiki aware kuma tigisi damar kao kakan nai a tigi tigi kang kakwa ukwa apasi ajala u tigi ki kawa apasi ajala u tigising ke anodaka nam tiki terang nam tisa kitalak tam kume bubega tam tiki pumilelo.

XKFMKO ulengo emtana kuchu aungo programa kuse uzi si kake radu kwe sidege kawa season 20 kamanite kangu kuchu paa mungu kawango ulengo etana kuchu chitawa kwe sako uzi si kake radu ke kawetu kakaisi kwe kaikwa radu ke numuru ya wane ten seva penneha FM mengu kangu me kanuse uzi sidege ka uwa kanuse se masih dekai khasunuk maula, tapi mengapa tanya nasi dekai ulang ni masih tawa kau dekai ukraine, ikai safety kan? Ulu sih saya kau sih dekai safety kau cing mau tu lagi mengapa kau sih? Mana kau sih dekai kan? Ulu sih sih mengapa kanui kemak ya cukup na atungku safety kau cing itu tu kau awang ulang ni, tapi masih dekai ulang ni tu masih tawa kau dekai udang, hakuan dekai ukine nu dekai kula, kau kau sih lagi mengapa kau sih dekai kau cing ulang ni? Masih dekat anggung mana anggungnya, buat juga. Tapi cuma orang masih jangan buat sah. Kau sih kan, kau kaki rado, kita kau tua kau sih panggung masih dekat kau orang tu. Tapi cuma orang buat sah. Kau sih kan, kau kaki mau ngomong masuk, tapi tunggu orang.

exco if em ko urengo em tenu kuchu aungo program go se uji se ka ke radu ke ko ya tu ka khai se pangu go se de ke ka wa urengo em ten so ngwa ta ma se de kwang khan go su pa ki ah en 20 der ta khmani te em ko e ka ngo le ngun ho jit ta ba em ko e sa go ji se ka ke radu ke ko ya tu ka khai se pangu ba a ko e khai ko ra du ke numuru ya oni ten seva Penneha FM, Manum Totuque, Aungo Langua, Anguesa, Kavisiga, Kake, Prohamma Kuma, the Masitake Akhindar Tahmanit Chuangum Tanchonga, Utavanova, Willingman, Hujitava Kondika, Watang, Kininu, Joaike, Kola Panga, Gusida, Kawajing, Utulake, Kana Kauchuang, Agusida, Kakwa, Hana Kamuku, the Mekum Sangava Nehe, Atajikuan, Akwande. Safety coaching mau tu lagi pengagusu mana ku akan ada bagi cukupna oh alung saya atang ya pengagusu kan usus siapa mana konsen wajib mungkin cuma orang gusu usus siapa sih lagi kau semua nu cuang tak pengagwa aku ini alik kau semua nu cuang untuk tu kau orang kemana masuk dan duit orang

Exka if kawa ulanga em tenugu aunga program ang kuisa kuisa si ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si pangmo kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe aunga ulanga ang kuisa de ma si de kawa tine kawa ah en tuin da kamanite ke kawa ya tu ka kai si pangmo kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe aunga ulanga ang kuisa kawisigan kongka masih ada kuangkan kan gua siapa ke yang in dihar tak manite mau tuan mau lagi ten khusus tawa yang gua sakui sih ke mau ngomong so ten di tahu ngomong ulang.